Tarambok nae, Mijangan yae, Mot ose anangananga wundangana, Ajagatabiae, Boktarambok nae, Mijangle boge, Mot ose anangananga wundangana.

Mot osse anangananga wogundangana abom getin kule aye aye gay mot osse aye aye gay mot osse anangananga wogundangana ajaga tutya.